o ma kra nyina anye ko so trobo so bo so nya asase no nete na hegwa mu no atukwa fra nya nkopon onyame okasa obi nkasa bie no